Nangapima masu lafu. Da fosi de. Una serenamang. Un tang serenamang. De. Alas masingeng.

Funa grota policia we speak de mi de bari wa lobby audio nanga saka fase. Hey, kumo pofu arkido suraso na ini Amsterdam Zuidoost bemre sani we egi sani. Ya, dat wat tak yu kondoro na a 6 euro bagana sen kong diwe kari dibitak yang ada musical vibes.

Baka. Me opu takri up sawang sweet sweet roko deiti de taki alasan be waka monti fasi tap roko presi no one spang ede me opu tak alasan be waka.

En wansan sam kan tegi de archimang. Wansan samileri. Datina taki de luwangu. Desmatak de luwangu nenge. Di sakako nasranang. De moro furuna para. Ja toch, dus zo alla den paraman. Hey, wie is naar Berlijn? Onverwacht. Karkong. Si de Luangunenge. Nafa kondre Congo. Demanda tik moto. Ya sukusabi sukusabi. Otekileri fusabi yusre efibaka.

0: Lika lek feita ki brada aya dis na piarum de we kawan we eurum beji we trowe watra we trowu watra we orum beji madang de yes refesoru taki di we trowa watra we beji abum masonteng im opo waka go suku den sma ungo im go moro cross be na den sma da ina prakseri dati we oritu di banyatur di undu want to wiki deep sade bika ike troe watra no mo troe watra no mo mada ine du noti dasa me waka te awan bari flolo ike knap luka bari den tak abari mu lolo sumo yet mi mai kan bije du mo iti flolo bari da te bijin du mo iti flolo bari da yo shita ka baro kolekti dan wan momento konta ki ano yu trusa bari ma ye lomba ka bari awan krisan se edu na harem tun so a ukuga wansi harengo na wansi fu adoro ape pe yuwani dat meki uno tan inu an koichi etro e watra no me beji dat meki we kadoro fu prata boskopu fu smakan sabi dan we kona a gede usu na fernan dan te edu sani da yeye e kakondre we yeye kakondre den barunu, den tayunu taki, den leki bigisma, de wani, den abiwang menti presi, de swang monumental presi, pokan go, pokan te, pokan poti den, fu den feni de rostu. Bikan de panya-panya insernang, trawang den de libi-libi, trawang den dukrung in watra kiri, trawang den kap kiri, pur anu pur futu, ala sot sani den dunanga, den smafunu, and de yeye no abi rostu. De yeye esuku rostu. Bika solanga de yeye no abi de rostu, den omang roko giden bakap chinfu, den fu giden rostu nanga krakti, fu den kandu sade wani. So dan en chaboskopu kong, taki meki wan koma kandra oso, pong kawang, pukan taki dan en taki da wo shi sani. Meki wa momenti presi dus wa monument pe unka freka den poti fute wa fanu de u abde fanu du ukango do takanga den na simbolia fasi ma usabi taki a simbolia a Euroko na le kuantro linga te yangai masratro yangai umatro dan ye oye vera linga a linga na simbolia takun taika wang de famango astrati ange linga aka oso alingano de nefina de firtak e wansa no de boom and that na akrati fu de simbol ya san sa we do de ceremony so sma non praxeri takia madang bika so sma takia dan u akwa kubato ya mada lanti mus jungrong na leksa itaki berada da aksi subsidi ala den sana ki no te we do on tori fu we bere fui kondre fui liba dan adetaki ini wang mulange anu potuan sani so. Dan te nang aden gudu dati iseta san kong dan isaptaki blessi de ini krakti de ini so. Wan den bigisma eknap jiwi so te wang gudu manomo kong no si kise wang subsidi no so wamoni kong wang kurptu fasi da aknapu kande mada blessi no de ini da monti no de ini dat mek adefanudu, tak iniwang di wani, di efastang atori, zeide adefanudu, taki unpoteng, taki unpoteng fukawan fun takuntori, fun luku akrakti funu fa euroko, bika un abakrakti, ma uno sap fa euroko, dat mek unde so fanya-fanya, un tranga, un krakti, in alasani, una moro betre wang, nomo, te a konstrutruf du da yeshitaki vede laswang. So, kong luku sama a problema fator dati. Mafu, kong drape, begina sernang, bika we takit mopo fa prakseri fu sernang, da yefiri takuan pe mude, pe unkan kona wang, to ukan takang on serefi, po ukan du desani tru fu sawe taki des a praktek fatori bika pe bla bla wan pisi da im kon tru dwing fu ma before idrape im ma chashitu du onderzoek fa im dwing im pot san na tesi dengan beproofa iwaswan wir watra im potena tesi ef trutru awroko no so iduan sani ma na lowlow sani des dat na afanoudu fu a osokong moro fara de fanoudu tu taki un potu sandrape bika ef uno libi markiti de data mara trawa o taki tak drape anof uno be drape noiti bika uno apno wa marki fusori dem baka baka chifu uno taki a luku a oso difi na umbigis ma poteng fevi barki ya ripsa noso dusun ya ripsa noso 20 ya ripsa ma dif den knapu ya dif uno de da fa waka dus ala den so tori da de ini wat na wan dip tori ma ten no de no fof tak den tor di si wanda mo tak tum si furu tum si fursani pe de arkima o lasni so. De no sap moro sa metaki di ka somen dipi de in a wan tori saide a sabi oso amakandra oso wakare winti oso muskoin nasernang di ka de yeye kong de tajumu tak umu dwen fu den kan feni rostu fu den ka roko giwi lek baka pichin.
1: So, monti so. No, di neti wo re chatu, madan kande wanto arti mande arti nuno de san tokuso, wang komiti nangayu noso sisa akima amba. Natapu 1 Juli pe yeye taki Amsterdam o def feni.
0: Ya, 1 Juli de konde wo de tapu Museum Plain, da drape o orwan chintaki o smadi wan poti wan financiële bijdrage gi a makandra oso sa we moksi moni feng fu set na serang den kan dwen drape da deskrif de neng deskrif omeni un poti bika un prakseri de taki te sma pot wan moni e fa wan chimone e fa wan bigi moni ini moni de prince pari bika na makandra un tayen ka wan fun kan dwen dat we schrijven deze manen, dat we baka 20, 30, we baka 60 jaar, den baka pching, om een schi taki den bigisma poti wan sani tu. Bika tide de isabi ab digitale systemen, ik kan pot ala den sandat in digitale systemen, ef ab chin druk tap wan knop, wan neng, ala den neng di jesa neng dat te kon, dat den kaluku, ma tu den fosfos neng, wo poti na skotu, askotu fu a oso di wo poti bika we takwa oso mana wan ganti san mu kondrape uno wakare temple une jeneng ma wan ganti san mu kondrape pe so many sani kan do bika ande wan functioneel gebouw gemeenschappelijk gebouw wan opo gebouw pe alas maka wakago fu tekaleri biblioteko deni wan chi museum deni wan tuin odeni pe alas odresi wiri e prati laboratoria odeni pe en sashi e sashi onderzoek e onderzoek alas od onderdeel sa de in atori disi e wins a gebouw a onderdeel dati no de in a gebouw dati mana wan volledig sani dus an wan pis oso no mo wo poti dogba no o de wan complete sani na a differenti PC san emek aher PC. A aksibe de peo de 1 Juli. 1 Juli wo de tapu Museum Plain na a memre fu un bigisma fu afri dan ini wang sa wan sap moro fatori disi na sa wan di wan stonchi wo na sap pene na fini peo knapu na todra pene dosorum pu mu knapu mato koiri koiri da uwaka usuku yeye taki seti wo potfraga yeye taki Amsterdam da wo shi da uka kong da uka takatori en da we potwang wo sreka wang krabasi tu nga watra sweet watra fu wasu anu da we tak wamchi wortu pe wamchi krakti kankashti
1: so monti so bidje wang giyo bijdrage. En ja, me hoop ook to takwa losma sa waka komit unu dat Museum Plein 1 Juli fu hari a Prince Pari tori disi Gomoro Fara. So wore chat chatu di neti en otaki sanga gawa bakabijo.
0: Ya, brada grantangi ga okasi sutaka tori disi, bika unsabitak den tori disi na dipi tori, ine ye abitun so ten no mo futak bon furu, en so ten kurus mani festang na dipi saye taki, mek so ten intak en wa morole kwale isi, morole kule isi, fu des makan festame. Ma grantangi, grantangi, pa okasi, emetak yu nanga ikomparsi, imati, we taki grand tangi pou fa stonchi, di we stonchi, en taki ye giwi a okasi fu un kanta kwa mofo in yu programa Brada Congo. Grand tangi.
1: So, lespechi fasi biji wang. Da wo taki yesanga ga upsa wang sweet sweet wanda pe.
0: Grand tangi brada en wa moro sweet ipsa fi pro nangay programa kile neti. Grand tangi, me arki yu.
1: So, grand tangi fi ba. Ok.
0: Don't take so.
1: Lespechi odi.
0: Oh, no, no.
1: Audio.

Weere asem sani. Ja, takina adorwerking fukati body sangadati. Den sporen. Tangalats na de man wan kontak you no. Taksana sang. En fou kan dree soen schreefje. No, kweti toch. Asana yu oko sobia. No, toch. Na unu lek baka tem chinge bapal. Sort se yu ego. Ja, toch. Dus dat awansan sa umus memere. Sa umus worna ede.